vunanga lenobako kartu Christine alokwako surtout do wadi pari kempela tpatsane mtiria radio msabiki na 8 horas na 36 minutos ewena mama ewena mama ritsela kuba kempela tetlo kolza mchini international kamukata pano mukser lo kutsuke swita ku na viara estava mahungu i xiputgezi aloi FDD

Warze kwa radio msabik kuma vnanga le rubako 12 loko ke impelala tenderuka ina itores na 45 minutos i amatlin kemper like pangana ta kuskala tlet kwa drapa kan chencha ina radio msabik emisor provincial di gas na kona kempela sinar sibango sinar mukser kwa kempela uba u lokusela kwa kempela utanyika a fitlulu shitango ka vatsongwa no wana kambe kempela lui a kumakako na arkandlela kuba ataba karkala kumbale shikolweni swinari tshima ngopfu swinene mukiset kuva u murulamisela nambe kuva ke uchukisisa vunyaminyami leswaku va nga va landzele mitirho leyi kempela a nyikeriwe khe a kuva ta yi landza na arikaya ikusa swi na ri tshima ngopfu swinene kuva kempela mukiset u va museketela at Jones ka n'wana wa wena itavaka e pokpela ni vunanga vunanga le nga tala ramba kokulonkare lumba muimbele lwe kempela inga ngwana tiku ra musambik kolo mushunza nkulu gaza ivulavula kasi e muimbele le isaac matus ali yana kempela mpela mpela alava kumuka kaya ikusa autombela dropeni likarata ngopfu swinene amandandi o xava anga harimi ankaka anga harimi kambe ke ta ku yini swi la ku va kempela u tinyika tatela hambi kolomu dropeni wa swi kota leswaku va ke bindzula kulo nkarhi vanyenge va tibindzulela na makofu ni swin'wana ke ku hambanahambana ka swona hikokwalaho ku la ku va u na wena u va u landza ntirho wa ku va kempela u ta va u tshembisa leswaku va endyangwini wa wena u nga pfumali na mbe mujovelo

ivunanga ke lelibako maninyo ngwana xifundza nkulugaza kolomu doropeni laka Ncencayi na 8:59 hi lava tela ku vakhemukiseri ta va hi ku nyika mahungu ya ntena nasional.

0: bengisati mukamya market ka 14 horas dza 6 minutes timi ningatenga kumbe ndima ya mahungu ingatani mtumisani kuloti Rogerio Madaide hina tsaka hisona hibonga kambe mwengisati ngulo kuiti kuhoke tingu tinzila tinene ta wengisati seka wa mkama kuinga mahatia hina mahajani kasi hina simula ini ndima ya tu ya matumero kaditambu diada nyansu ngadivali 15 horas kambe hina simula hiwa ini ndima ya mahungu mabulu tindima to hambana hambana mwingiseti hina kupangalata ngutona misakana ya vapiana mtumbunu kukambe hina kupangalata ngutona mdongolo kuuwa hijila vetila kwa hijichani hiva kumweku hiva tsimbu imwe kusa radio mahungu radio kukuwa kasi hitina mwingiseti kamu kama uhi ni uhi hawa umanikako utikona mwingiseti watu dundek hina rambamani Alberto Machiavelli ndi mayodungera kasi kale madungulelo matimaisatia
1: enti enya
2: ya ya
1: kula kamina ndzungula mashaka manga kule nami
2: rongola mashaka manga kule
1: mavizo mweke mashaka ya mina manga kule na mina
2: rongola mashaka manga kule
1: andizi kwetu kuchishela lo mtini kangu nanzi mvushela
2: rongola mashaka manga kule
1: zikala inyamuko zitangena rabu msambi
2: rongola mashaka manga kule
1: zirongola mweke mashaka ya mina ni wangana wa mina
2: rongola mashaka manga kule
1: zamrungula
2: rongola mashaka manga kule
1: sheweni
2: rongola mashaka manga kule
1: Zanya kwati Yena mina Alberto Machiavelli Zamurungula Kuna na Mario Wani kumbani Na yena Irungula mashaka Manga kule na yena Na Jose Xavier Mange Na yena warungulela mashaka manga kule na yena
2: rungula mashaka
1: na Ernesto jamisi nyamuwe

kota na timang serika sichi bamu chupaka lanzewe ni kasi kudengla kuwa hishishima kasi hita hipumbanya na kudoti singa kuwa mishumi tsika rimino wa umabarakani ipa kainga biyakula uta wanatamtini ukala sani mame mibulata mwaya mikumbi sana ta utumi wako hanya kaditambu dimwani indimwani unapinda kwa na mabarakani kasi nku saati ya bi upeka dimwani dimambidi uta uchichani upeka nina utesa jitresi ngatiba umisa kutona mazambi wacha atu utesa jitresi nku saa utumi wakarata isinga kuwa kasi ditambu dimwani indimwani kasi umarika utima barakani Ramba Mr. Bao number one. Natu mwingiseti number one wa tungu sakawa mkama hima hatihini tihikuwa hitama hema suni nao.

dada nyasi kusungeni seti meya, kinzi meya wa uchaisa. Ukongoma mtini, waso rongo ndo kasu ya mtini. Hambi kupinda kubazara kasi, upinda ula mchovelo uchimani njimani chakua uteka utula na chu mtini keka wana chikupeni. Upinda kumuli barakani kasu, peka kopu imo imbi, timbidi kasi, mami na inika wa mkama sema, tima futumela kuwa. E kuninga ana kususuta kasi utipatita kudisuri umlumuzana. Umlumuzana wachingwa eno kasi ngule wakua ukisela mame ngukose. Nga kadito natita kukasu ya baka ukalasa. Ungula di journal. Ungula maboku ugonda. Kasi tahuti utakuna uchiti mahati doti tidotu kwa kasi ufunatela mame. Nene mame anapakutamba ka anazaka nkusa. Oh mazumbelo se machichili. Shinjimu shichinjili. Nga kadito natita kasi. Alika sita uhoi hoi.

ko kale siku leli 1866 akuwelwa kulela ku watiko la Argentina. Argentina ave asungula kuva atava alwela ankulula ku wa yena mahlweni ka Espanya hi siku 25 wa Mudlaxi lembe la 1810 ka leswi enceke leswaku va swi vitaniwa tani Revolution de Mayo na ku sungula a nyimpi ya ku va ku ta va kulusiwa Espanya ilana kuteke na kukumeka nseketelo na kona na swi endla leswaku va swi nga yamukeliwi khwatsi na kona matiku ma kumeka ku ka nambu wa Prata inga lawa ma kumeka ku na malava ku va makulula kumbe matikulula eka Xipanya. Hi 1811 Paraguay ave ahuwelela nkululeko. José de San Martín angava a rangela amakungu ya kuva ku khululiwa Argentina, Chile ni Peru, iloyi angava a kumeka na ari tlhelweni la Simon Bolivar, loyi a seketeleke amakungu ya kuva ku ta va ku khululiwa amatiko lawa malumba dzonga ka tikonkulu Amerika eka Xipanya. Hi 1802 ku pfukelana ku rangeliwake hi Manuel Belgrano ku endleke leswaku va tukuna ni Salta vava ava a landza nhlengeletano wa ku va ku ta va ku kululi ku vitaniwaku Concepcion a Uruguay. Nakona swi ve swi endleka hi Nyenyankulu na Dzivamisoko wa 1815. Vukandza leri rhangeriweke hi General José de San Martín na Simon Bolivar ka malembe ya 1814 ni 1817 swi nyikile ku tshemba ka ku va ku ta kumeka a nkhululeko lowu huleliweke a Tucumán hi siku 14 eka mawuwani lembe la 1816. Siku leli ku kulungeriwaku a nkhululeko wa Argentina ku kumeka na iri 25 eka Mudlaxi lembe la 1810 hikora ku va ku sungunile a ntirho wa ku va ku ta va ku lweliwa nkhululeko lowu.

Tung karingani kule Mario Martins lwe a itisele ke nongonoko lowu kunene hi kumeke switsongo mayelana leswi humelelaka eka nkovotlo wa Rimpopo lowu kunene varimi va nga ri vangaki va xifundzankulu Gaza, varimi va nga ri vangaki va xifundza xa Kacencai va lundzo vo taka mintirho ya vona ya ta vurimi, kambe va kombisa ku xikuvala kukulu muyingiseto wa ku rhandzeka hikusa aleli lembe ingi a swi fambi swona ku va hinkwingi a swi fambi swona eka vona kuna leswi hayalaka kuna leswi ha tsondzomaka ndzaka ku va hi hluleli a swikarhati swa ndhambi a hi ku kumbexana ka lowu nkarhi se hi ta va hakunene na hi khupuka hi ta va se hi hakunene na hi vona tindlela tin'wana hi leswi se ku humelelaka swin'wana swikarhati ku humelelaka mpungu lowu hlaselaka mibyalo eka varimi xitano swa xikuvalisa swi tsakisi hikusa un'wana na un'wana loko a rima loko ri xile a yimela ku mundzuku ka siku a ta va tshovela kasi loko se swi endlisa leswi hakunene swa xikuvalisa a swi saseki kumbe ku a swi laveki kambe ta ku yinike muyingiseto wa ku rhandzeka hikuva hi swi veka hosini na hi ku Xikwembu xona xi tivaka a tindlela leti kunene xi ta hi ta ti kotaka ku ti landza ku va i lamuleliwa 22:49 minutos.